0: Ila. Tapi tu muda kut nabi tak suka macam nak kara suan. Kau ilmu.
1: Ila.
0: Unak sih kita tak bau tak suka.
1: Ila rock.
0: Tekan nak.